wanaume waliopunga mkono hivi hapa katikati bado hajaelewa, lakini mtaelewa. Jacob, tuanze.